Sekitas bu, sekitas mengkeluasan. Kesakit nama Alex, Alex tabangin sa ko Alex. Ari kesakit